opo serangan grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondrebung stray def stray winosa frede kadu na wi fesimam heri libi tena dede visa feti gi sranang.